0: Stanbic Digital.
1: Lwati wekuya nezilaini nempa pule nyingi. Ngato sobulo kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochi

checho okusasula yuara ekukoze duamu ne Airtel Money okuva kumisolo endagamuntu zi license zifaini za traffic buli choya galo kusasulira ochikola mbagirawo awatali uzibu ya dokulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga star M85 star nya star msambo hash osasulira ebya yuara ebya byona mubwangu dala Airtel Money nyangu yesigika teri konsalo Airtel Money elunga misuwa Bank of Uganda amateka nobu kwa kulisobi gobererwa.